0: kekeke be tu inteni. Hangen palle aro hangen zodo. Dukure.
1: Ayhab. Ere jare karunga.
0: Namu ganda.
1: Bohora kitona boden ni matoko. Hak. Angadan na kemu nuran na kwerni nyau. Hak. Andiga na kesembeu. Hak. Alaji bobo dinuran na geyo. Bogana kuna ronda ka.
2: Haja gazam masuk orang nak belalai kita. Anjaran tak banyak.